Akumbaya, la la la, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, la la la, Akumbaya, Morenu, Akumbaya, la la la, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, la la la, Akumbaya, Morenu, Akumbaya, la la la, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, la la la, Akumbaya, Morenu, Akumbaya, la la la, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, la la la, Akumbaya, Morenu.